0: si. Ah, paka na hena, paka invitaba si voz andante de Livesi para seguir cuene ahen panovena Amazon papivin paparna ahen na kuota ahena paka invitaba si tajeta pa na ponaneja pa na jometaneja juo pa koikuhen.
1: Kaya amara kalino na ne yuka kalau kopi peta kehi atau nak kena kopi oleh kau aja itu bermakna kau aja kaca ya walikya amanita ya kaya beri ya revolusi.
2: Anombe pueblo originario Puinabe ya invitando en yam akio ya uyuk dijeri komai ona pas ibiono ikomai ora ingelvin mobik sayu o.
3: Jangan nak hima, jangan dia di tat keriau, mano yekuana, tamer sara representan yang dia di, para vivir ereh, tentang olera.
4: Je, tepatnya, po wenemijinat, hampir butuh.